Tikatnya Hilal Akhtar tame hol on tahingam ha anghi tin keka. Hoi te hek sin hangi tere tengi linu ya tin keka tikatnya Paul William.